0: Mba tuafirwa na yaba sabi ya tebaya gala kuogera ngenda kubo lila Amerika beyafirwa. Binch ngabo uchulida. Tugenda gena kone kusaide yaba Huthi, egwanga, elia Saudi Arabia, lionge dokulabu laba Huthi. Bagambe chija simu ntu, mwete keteke chija simu ntu. Response, egena kube ranzi tonyo kuba Huthi. Bivagenzi maso no kube ranti bakola. Wakati nga bombardments zicha gina masu nukubela anti ziba erawo mugwange lya Yemen abahuthi enforza zicha gina masu nukubela anti zikubwa egwanga amajike gwange lya Yemen nga bayambi wake gwange lya Saudi Arabia bagamba abahuthi Saudi Arabia gamba tuba sobola byonna mumpuli dekamenya ya lero nga bulijjo tusoka netukola bwetuti netujjana ago kubutaka kwanza oluvanyuma netugenda masu nukubela anti tutalagate ensi yonna mpuli de kamenya Nesta Times
1: gano gemuri la gafa kubutaka manyebifa mu Uganda nesta mazinga wa Afrika ina wana mu program mpuli de kamenya gano gemuri la gafa kubutaka manyebifa mu Uganda nesta mazinga wa Afrika ina wana mu program mpuli de kamenya